ina kuj ekiinda en real kegin kwa kuja ya lengtawen en lengen koj lengit kichik nyai kubi kegrut kuny talongin kuyen kenen niar thin tanen talaw chirken kena koj ekon bi kek jala ben thin kujemka kun chik le kubi gloy kulek kek tawenen bi kek wet thin along kawen ulong kek kwany kuleng long kek kwany real thin anyokol kache kek kwany Genevieve Lamont Jala Wing Kwang, SBS News, Jalkik Ben Chal, SBS Tongjang, Akwar Dut Malik. Mantin kana shigit kamun bok ben la break kwa ben a ben. Kene kapyanga ke loyro thin ten kene eta wanen chia kuma dit nye sazwe loy biko ajwan ben ke aboko kwa lanka dalke biki.

0: tarbay a jega lo ya kunam kebe ke kating kabal ke ku yong bu loy ke ku nay ta chir kanam be pay nin ter ko da tam pay de ko ko be ben ko be ke kremer pi loy ko ko jam ko bu ko kanim ta hak ko ko le a kunam ena ke mabru be ta ho ke na ko ting ku jaman ta wana na ban salba ki era anto ko kala be jalo ko da ko ke taw ale ya run na ben ben ko na ke run ka na to kara na jel pinum ba no ke che jal e ke jona kuno ana no kuno me ke chan betre bu ka ja tin ko chi den garam ku jo ko je ko chi le ko kwen ko on de ba tor no ga je je ka tan chi ka pe loy be loy la kuno me ke betre ko betre na e garam pi ke no ka da le a che be a ben ke ye to Beloi le kan nga kara batran. Ku ka batran sa, toko no. Pir ke, koko ka mana, achi ni ma tip. Achi, tuhan reir ka ka liu. Ke cham ka liu. Mi ken, pi den sa to, achi ro leo. Tu ken mi ka ro leo, ken ka ro leo. Kena, a batran organization, bai wa arji ka tong tor, uchi ka jau tong jaka. Hey loi. Beke kating, kubea tiye ke ping baron, buke ben buke nin chiet to kol chirke war bang in tepo datem. Kuke, ara ko jeke ke ka chiro leo, pegrun mu. Mabu bea kuma yen loy ajue, bike ki buki de nating. Yang atwan, ku bea kubu ne bakim yu, yu wadika chen kang. Kana, ya gece gao. Kubachin gece gao, ware talibu loy. Nong sa chie loy on, chie yen lera yom. Alera bento okoy manje banami to gane yen wala to yen na banami ja achile be loye na alera ja to gachi achile be baluy e loye be duy na gutte kolda be yen kachir nango wo to kone ke biga ko ja kwon ku ke ke veterans aje ato bayi de barzal ekotoria apanai kana ako belnang tanzim Man lagi kiri nadi, kerja lalu ke kerja veteran. Bukanya ben, bukan ni makur itu ti, bukan jam, bukan ben, bukan mal, bukan jam. Zakaria kata Aaron, bukan lalu orang tahu, tahu cakap ni dia, bukan nak ini, nak ini. Kau nak kadal kek, bukan ya tin, bukan lalu, bukan yang kadal kek, bukan lalu dia kadal kek. Kena, aku cegah. But lalu bungut kalau veteran association, aje ni betul Aaron, nong ini betul. Ke kau ting kau wen kau on tu bayar tor ku tau ke tiri de ceng tiri de kau jek ke aje ni mukut rek ke ceng ke jam ke ku kacir lebih arah si deng tau ane arah tu nak kau lebih arah ane maru fang ni kau jek ku ni bayar salba tiri ku nak kau kok gak kau jek aje lau kau jek tau kau katau mana ke kui ke tau ke kena kau ciri wara kau Aku orbe ya luar ke kuli ke katak, bukan luar katak. Kubeting tau kiri di, pihit dan tau di. Aku cian, anda bukan luar katak. Tawan wajar lekut ada veteran atau. Kakak, aku orbe kenang mezane ya. Kubi ke kauan, kubi ke re dan kubi ke re. Aci lebe ya luar ke rantuk. Kerja jat kule ban kule dah, nanu talan. Aku orbe ya luar. Bea ilu ele kan ikut kerja veteran. Kuna veteran kan kanang tarik kalau bila baca ya, orang ini itu orang kan, itu dia bila kita pergi ni alas. Kuna lo ye na baca kalau bila ada ya orang dari itu, kalau muka tarik kan kau, ini nak kau jual tu kalau ni ane veteran. Karena kalau kau kata rokui, kalau orang baca tu, kuka tu kerja ni mulai. Kau nak jual ke pih dal kek, akennah. Nah, pada ni entah pada zaman pada di kake kaya band kau wonder, bukan band, bukan nak raya yang di dulu, kau pejam, bukan nyok kau kalau kau orang terbaik ni, deh, apa yang orang rancid dengan orang atau, lagi kau jadi kau kata thousands, kau jadi jilid berkuat atau.
1: Jam dah uga, thamdi dekuan lah, wni naya ramon kijen ping kalah pengwat layok ter naminok sbs.com.au/dinka kalah pengwat peng tentan, karena kekuan lah wni tentan na tak tak waran kata kaji kanim lewat ciruan terwan ku dihak cina kejutuam koy war ke kece kajwe big buy big luel ku pengwat ke tak ten jok waran cian jok kepen intiar ku tempen dia ciruan tim ka Kuan tiap tu kubar kadang-kadang ku terbet ku diak, kena kan kerja mukten dah, nampak wabulah break wabul.